0: Sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk, dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
3: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
4: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.
5: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, penampakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi
6: pidana penjara selama 2 tahun.
5: Semenjak itu hidup gue berubah.
7: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
5: Saring dulu sebelum sharing.

0: broken that.
1: Uang kado menang, Ben. Heng tau ngomong, heng tau parang, mau mingkem dok Ben. Iku jadi rusake pikiran, bahkan juga otak bisa mengecil, ya.
2: Anu,
1: karena kebiasaan.
2: Lambene di plaster.
1: Tidak berkomunikasi.
2: Angkat iku. Iku bisa nggarai otak kita tuh kerdil.
1: Jadi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu tujuh membuat otak kita tidak berkembang.
2: Rusak.
1: Akhirnya rusak. Cilik. Ya, gampang lalian biasanya.
2: Tidak berkembang. Parang sih penyebab kebiasaan-kebiasaan nggarai gitu-gitu ya, aku mau kurang berkomunikasi. Studi yang dilakukan di Universitas Michigan menunjukkan setidaknya melakukan komunikasi selama 10 menit per hari itu bisa meningkatkan kemampuan mental. Tidak melulu harus keluar dan berbicara secara langsung. Bisa uga lewat telepon, ya, telepon yang konco dan keluarga,
1: gampang.
2: Itu komunikasi, wes.
1: Kebanyakan gula. Sebuah penelitian menyampaikan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi bagian neotropik pada otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neuron. Secara khusus, bagian otak ini berfungsi menyimpan informasi, ingatan jangka panjang, dan proses pembelajaran.
2: Coba itu yang manis-manis.
1: Iya.
2: Uga krono kurang latihan otak. Menurut penelitian, puncak produktivitas manusia yaitu umur 16 sampai selawe. Sawise iku perlahan akan menurun. Akan tetapi penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa latihan otak secara rutin koyo moco, terus memecahkan puzzle, bermain video game
1: itu
2: bisa meningkatkan performa otak secara signifikan.
1: Nah,
2: ini bisa terjadi pada orang yang mengalami demensia ringan.
1: Tidak sarapan. Studi menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan secara rutin memiliki nilai lebih baik di sekolah, terutama di mata pelajaran science. Tidak melakukan sarapan dapat menurunkan tingkat glukosa dalam darah. Selanjutnya berdampak negatif pada fungsi otak akibat kekurangan asupan glukosa atau gula.
2: Nek, sarapan itu penting.
1: Sarapan penting.
2: Menutup kepala ketika tidur.
1: Kalau
2: dikerukupi petang sebarang kali lah pokoknya pantes ya. Nah, kadang kayak gitu turu lah nutupin das riko yang mau. Dengan kepala yang ditutupi dengan selimut kok kan? Tutupan diku. Kamu mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh.
1: Nah, itu dia.
2: Selanjutnya, Anda hanya akan menghirup karbon monoksida. Sehingga akan terjadi reaksi pusing krono kurangi oksigen yang masuk yang otak. Ketiku
1: sampai sepenuh yo.
2: Iya.
1: Yang kepikir kan. Faktanya hampir 70-80% otak manusia terdiri dari air. Lalu air juga berperan penting untuk mengirimkan beberapa zat penting untuk otak. Otak dapat bekerja dengan normal apabila tidak kekurangan H2O.
2: Kumulane ya. Penting kok.
1: Ya penting dipelajari siji-siji supaya tetap terjaga kesehatan otak Anda.

0: Isun mau wis ngomongi yo. Ning Jamali, jam iro iki ojo pati mikir jeru-jeru. Undeleng ya niku sithik-sithik metenggengen.
1: Ulai
0: menatap
1: bo.
0: Kosong. Kadang rada gemu-gemu sithik. Jam, Jamali.
1: Diwaramu lho. Kurang saon setengah iku.
0: Aja dikeneng-keneng neta. Kari
1: keseringan ditagi wong jerene.
0: Iya, ya ne pinjol telu wae.
1: Ketang gak? Acelak iku yo.
0: Iya.
1: Iki lengek.
0: Iya iku.
1: Ya iku stres. Stres iku bisa mempengaruhi kesehatan mental pisan, fisik uga.
0: Masalah wes.
1: Tapi stres uga bisa berdampak negatif pada kesehatan mulut pisan.
0: Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita sangka.
1: Betul.
0: Dan tidak kita sadari.
1: Nah, kira-kira parang yang dirasakno kadang stres berpengaruh pada mulut.
0: Nah, iki.
1: Nah, cangkem iki parang. Stres iki.
0: Aduh, parang hubungane stres kepikiran ambi cangkem kita.
1: Nah, ternyata stres yang berhubungan dengan cangkem iku gigi menggertak. Kadang ya turu ambi uang tiku moro-moro pengi-pengi turu.
0: Celkit celkit celkit.
1: Iki suaranya parang sih undeleng.
0: Jadi stres dia.
1: Stres adalah salah satu pemicu utama iku arane bruxism atau aktivitas menggertakkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar.
0: Ya bener kue turu.
1: Ini bisa menyebabkan kerusakan gigi seperti gigi retak dan terbelah.
0: Kan kayak gerget-gerget gitu kan.
1: Begitu
0: yo. Kan.
1: Yo.
0: Nyeri di rahang. Selain menggeretakkan gigi, seseorang yang sedang mengalami stres sering didapati mengencangkan otot rahang secara berlebihan. Gugut-gugut tuh, ing.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini nantinya bisa berdampak juga pada ketegangan otot wajah dan beresiko juga sakit kepala.
1: Nah, kan. Terus uga mulut kering.
0: Aha.
1: Biasanya kan sariawan gitu. Ini adalah luka seperti lecet di mulut.
0: Betul.
1: Biasa penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Virus tetap berada di dalam tubuh, jadi luka bisa datang dan pergi. Kehadiran virus ini dikaitkan dengan tingkat stres pada seseorang sariawan.
0: Iya. Terus sariawan.
1: Oh, gimana yang dimocong deh mau?
0: Kira-kira kan dia mocong, mulut kering.
1: Mulut kering tapi mocong deh sariawan.
0: Bingung. Mulut kering iku mau sariawan berarti ya.
1: Oh, melibatkan sariawan.
0: Oh, sariawan iku mau sampai luka lecet mulut ya.
1: Kadung mulut kering.
0: Wong kang stres atau depresi bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan biasanya mengalami mulut kering. Efek teko obat iku mau. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit gusi dan juga kerusakan gigi.
1: Ternyata koyo stres pun iso.
0: Iya.
1: Pengaruh sama mulut.
0: Enyong koyo kan dipikir stres ku yo ngeluh, kepikiran mangan enak gitu. Tapi ternyata juga bisa berpengaruh kepada kesehatan gigi.
1: Betul.

0: kadung kocok nuhun iku kan duwe asma ya cuma ini kadung wis musim-musim adem gitu pelu terus bengek terus
1: nah, kedua iku kendalane wong duwe asma
0: iya.
1: Musim adem iku memang sangat aduh menyiksa jarene gitu
0: asma iku buli emas ribut iku
1: nah
0: arane mbok asma
1: iku biyen mak esela mbok mak
0: do asma biasa malam abang iku sak kampung kan bong lateng
1: kabeh yo
0: pindah
1: lateng Banyuwangi belateng Lembang nah iku mau krono asma iku mau musim dingin mesti nyesek
0: nah
1: kalau sudah seperti ini
0: apa yang kita lakukan Jumai
1: jangan tinggal diam lah coba ikuti beberapa tips ini untuk mengendalikan yang sudah Anda alami. Nah, okay. Pertama,
0: apa yang harus kita lakukan adalah
1: pengobatan.
0: Oh iya jelas yo. Jadi kena-kena.
1: Saat serangan asma terjadi di musim dingin, Riko kudu ngombe obat dengan diresepkan dokter.
0: Iya.
1: Penghirup pencegah dapat membantu saluran udara menjadi terkurang sensitif terhadap udara dingin.
0: Usahakan tetap anget Jumai.
1: Kadung
0: Riko iki duwe sesak napas diakibatkan karena cuaca dingin, usahakan tetap anget ya, kenakanlah pakaian yang hangat. Terutama pada saat keluar rumah.
1: Ah, bener, metu-metu. Kerupian, anget ya. Terus bernapaslah melalui hidung. Kadung nafasnya tekan ngisor ya. Ngetokno tekan dhuwur
0: gitu. Eh, pernapasan perut iku.
1: Dadi Riko iki kudu bernapas teko irung Riko. Bernapas melalui hidung juga membantu menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru.
0: Kan yang penting yo menghindari pemicu teko alergi asma, mau, asma mau ya. Kamu juga menghindari pemicu seperti api terbuka, lilin wangi. Lilin wangi kadang-kadang juga bisa pemicu dari asma ya. Dan dekorasi berdebu karena pemicu musim dingin umumnya bisa membahayakan bagi penderita asma.
1: Terus wahing-wahing,
0: debu-debu
1: bisa kondisi rumah itu ya. Dekorasi itu penting, memang dekorasi rupa Riko itu
0: kadu dekorasi rai kan itu kokono cuma
1: dekorasi ini cuminter itu segitu-gitu
0: bacot gede ya kan
1: pipi bro masalah ya ya itu motif kan Riko Hang duwe asma
0: okay.
1: Kira-kira parah yang dilakukan di saat musim dingin ya semoga bermanfaat

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Sayang.
4: Ya.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
3: Iya, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Iya, Ayang. Kita kok duduknya di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang. Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius, kalau roboh gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon, gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?
6: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
7: Zaman sekarang, makin baik.

0: cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
3: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
4: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
3: Ya udah, gue sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: pamanan kan masuk ke usia kepala 4. Pamanan wis menjelang 5.
1: Betul.
0: Sekarang atau 50 tahun lagi. Makane.
1: Tapi yo i sebelum usia itu tercapai, mestine kene iki kudu memiliki persiapan.
0: Makane.
1: Jadi itu begitu kepala 4, orang itu sudah harus mengubah.
0: Ada buru sadar kepala 4.
1: Iya.
0: Sudah kepala 4. Duh, kudu dijogo wis anu. Sajane mulai sejak kudu usia muda iku. Iku wis mulai paham jogo awake.
1: Karena akibat dari apa yang sudah kita lakukan itu muncul di umur-umur ya kepala 4 kepala 5
0: gitu lah, ya. Nah, iki penting kadur koiku managing menyesal.
1: Menyesal.
0: Menyesal.
1: Apalagi di umur-umur setengah ya abad ini.
0: Nah, betul
1: penyesalan
0: ya.
1: Penyesalan baru datang gitu.
0: Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk begitu, yang tidak gaya hidup yang begitu tidak sehat.
1: Rebahan-rebahan, ya. Nah, enggak berolahraga.
0: Nah, panganan ini sembarang kalir di emplop. Saya kis mulai kudu diroba lur.
1: Betul.
0: Yang ini nyesel setelah yang umur saya ketaniku.
1: Nah, kira-kira ya supaya yang nyesel di umur 50 tahun, investasi apa, kebiasaan apa yang harus kita lakukan supaya kalau kita di umur-umur itu tetap kuat dan sehat.
0: Nah, biasa ya. Kadung wis ana iritasi usus iki.
1: Aha. Iku artine
0: berarti rekoku kurang serat. Makan pemicunya misalnya pedes, minyak dan kafein.
1: Nah, itu dia.
0: Keseringan.
1: Kadang kancane seniku heng mangan ngombe kopi mesti kadang-kadang gua heng sarapan tapi
0: terus
1: ngopi.
0: Terus gorengan-gorengane akeh. Kadang lengo dikokop, Pak.
1: Dan nah, bila di umur-umur itu penyakit jantung sudah hinggap, bisa jadi
0: karena apa dulunya?
1: Riko iku bengene, kurang olahraga.
0: Nah.
1: Terlalu banyak makan junk food ya.
0: Atau berlemak.
1: Berlemak utawa Riko itu adalah seorang perokok.
0: Nah, iku ya. Iya, iya. Terus kado Riko merasakan ono penyakit fatty liver, itu fatty vera ya.
1: Bukan.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Waktu itu aku live TikTok. Pakai sa umur ngono dandanan pakai kok jangan bunyi.
0: Pokoknya bunyi nak eh.
1: Poni-poni tuh jangan ambil motor blok-blok no.
0: Fatty liver gitu ya.
1: Liver.
0: Berarti Riko aku sering konsumsi makanan tinggi lemak trans dan alkohol.
1: Iya, iya, iya. Itu ada masalah nanti pada livernya ya.
0: Penyakit jantung ono maning
1: iki. Penyakit jantung itu selain hal tersebut ya kayak apa jarang olahraga. Ternyata
0: yang atas
1: juga jarang olahraga, terlalu banyak makan junk food pada ya.
0: Tidak biar gitu.
1: Cemas ya. Ini cemas. Kadung wong gampang depresi di umur-umur 50 bisa jadi
0: tandanya
1: karena kurang istirahat, banyak overthinking, belum mengenal diri sendiri.
0: Siapa saya ngono?
1: Ya, lali.
0: Siapa saya? Oh, kalau belum
1: siapa
0: legend
1: kita?
0: Aiko biasa perusahaannya disebut ya.
1: Siapa kita? Alikma.
0: Iku biasa.
1: Siapa kita? PT Tria Lalu Dewi.
0: Siapa kita? Lansia Tangguh. Kacau Riko, kaneng anemia. Berarti Riko iki pengen kebiasaan minum teh atau kopi saat makan.
1: Nah.
0: Memang jadi kudune banyu putih. Iku.
1: Riko misalnya umur 50 wis pek-pekun.
0: Ya, nah, iku.
1: Iku demensia.
0: Demensia.
1: Bisa jadi Riko iku angger turu, turun Riko iku yang berkualitas. Jarang menstimulasi otak misalnya jarang moco
0: atau mencari skill baru. Iku
1: gitu kok.
0: Nah, kadang Riko wis kelemon alias obesitas. Biasanya umur-umur segitu ya. Berarti Riko kumpulnya ini memang malas gerak.
1: Iyo.
0: Makannya berlebihan. Hamani sambil junk food. Iku
1: wes pokok
0: wes podok.
1: Itu tadi kan ya investasi yang kita tanam atau kita tabung saat kita masih muda.
0: Kadur kok.
1: Dan baru kita terasa umur-umur di atas 40
0: ke atas. Kadur saya umurnya Riko 30. Nah, siap mulai cegah dari sini ya.
1: Iya.
0: Kadung wis telung. Iki wis 35. Kok wis mulai rosok gitu iki. Ah, iku tani wis padha tondo-tondo Riko iku kena penyakit 50 tahun mendhuwur.
1: Betul sekali.
0: Iki boy iki.

0: Kei untuk akno iro kek jeruk nipis.
1: Aduh ndi ke?
0: Ison kepengenan. Lumayan mumpung murah mau ndeleng kresek-kresekan untuk 3 kilo.
1: Wedang isuk iki.
0: Ya iku jare krung-krungu mula mengkonsumsi perasan jeruk nipis dan air hangat iki jare merupakan kebiasaan yang apik ya.
1: Memang.
0: Bahkan dibandingkan infus water.
1: Yo, jadi ikut dikombinasi ya minuman iki. Ternyata duwe segudang manfaat. Pokoknya super bagus untuk tubuh jarene.
0: Super good, nice.
1: Karena akeh kandungane nutrisi ning jeruk nipis. Apa bisa dikonsumsi pagi hari.
0: Yeah, very lovely dengan guys, pokoknya
1: air hangat. Very nice ya pokoknya wes. Jeruk nipisku very nice. Lovely.
0: Membersihkan zat beracun pada tubuh. Jadi jeruk nipis yang dicampur dengan air hangat dapat menghambat aliran empedu yang berlebihan. Hal ini akan mengurangi zat beracun secara otomatis, memurnikan zat beracun dan bisa disebut detoksifikasi.
1: Oh, bisa mendetok ya, jadi kau. Terus juga melancarkan pencernaan. Air jeruk nipis dan air hangat memiliki komposisi atom yang mirip dengan air liur dan asam klorida dari saluran pencernaan. Gula deku ini akan membantu proses mencerna makanan dengan baik.
0: Bisa juga mengontrol tekanan darah. Nah, ini yang hipertensi-hipertensi yo. Manfaat lainnya adalah mengontrol tekanan darah karena kandungan kalium yang dimiliki nantinya akan mengontrol kontraksi otot jantung. Ketika jantung berkontraksi dengan baik, maka tekanan darah pun dapat dikontrol ke tingkat normal.
1: Uga bisa jadi terapi asma dan gejala pernapasan lainnya. Vitamin C yang terkandung dalam air jeruk nipis memiliki efek antiinflamasi sebagai terapi pendukung asma dan masalah pernapasan lainnya.
0: Yes, keren banget. Bukan,
1: ternyata luar biasa.
0: Yoi kumakan ya wes, kaya kita umbik yang air jeruk nipis, guys.

0: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
1: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blaban Radio 881 FM.
3: Setiap tahun saya deteksi dini kanker leher rahim.
4: Saya juga.
5: Saya juga.
6: Saya juga.
7: Saya juga.
8: Kami juga.
4: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala,
3: deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
1: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
9: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
10: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.
2: Blambangan Radio Banyuwangi. Blambangan Radio Banyuwangi.

Jangan lupa untuk terus mencukupi kebutuhan air tubuh kita ya, karena cuaca akhir-akhir ini memang lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya. Jadi jangan sampai badan kita kekurangan cairan alias dehidrasi. Selamat pagi buat yang mungkin baru aja ketemu frekuensinya di 88,1. Lydia menemani ruang dengar Anda di Female Program sampai nanti merapat di jam 12 siang. Pastinya Lydia akan menemani dengan beberapa komposisi Indonesia dan juga mancanegara serta informasi yang akan Lydia berikan untuk Anda. Bertukar informasi barengan sama Lydia boleh banget. Silahkan berkirim pesan via WhatsApp di 08113786881.

0: ketawain bibir-bibir gue mulu dong, Bul. Hah, konyol lu.
1: Ah, tenang aja, Ace.
0: Asik. Ada Unoy yang membelain Ace.
2: Ahai.
3: Aduh.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual

0: Sekarang, kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: tapi aja diandong ngarep dikuroyo.
1: Aku tahu.
0: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan niku wong jeme.
1: Ketiku yo. Kon pindah pian sonya iki, hotel nang buri pian yo, mesti sak dilpok nang tobus iki pian we.
0: Yo aja didalan tobus. Dalan buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
2: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
3: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
2: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
3: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
5: Bapak, aku baru saja mangoli menikah. Keluargaku beresiko ini.
6: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
5: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
7: Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih.
8: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
9: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
10: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
12: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
0: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
0: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Prambanan Radio Banyuwangi. Let's go. This is your radio, your station.
4: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
5: Non-Stop Hits.
3: Non-Stop Hits.
4: Hits musiknya, hits infonya.

0: benerin antena dong.
1: Siap, bakal Bapak benerin.
2: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
3: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
1: TV digital?
0: Iya, Pak, kayak TV yang di rumah Biani.
1: Mahal gak?
3: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
0: Wow, bening
1: banget. Wah, wow.
2: Jelas dong, berkat Modi.
4: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih banyak pilihan programnya.
1: Betul itu, Modi.
0: Betul itu.
5: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
6: yang penting halal.
5: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8: Ini daging sapiku.
0: Ini dagingku.
8: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
0: Lihat-lihat.
8: Ini buah apa tuh?
9: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
10: Ragam protein bikin otak cerdas.
11: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
9: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
0: Cie-cie.
11: Ayo santap masakan kaya protein.
9: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
0: Ayo sukseskan keragaman.

0: aplikasi Melo ya, baru pembukaan ya. Karena lagi galau teman aku.
1: Siapa yang galau?
0: Kamu. Remuk.
1: Sedih.
0: Remuk.
1: Iya, itu kayak.
0: Kenapa?
1: Karena di perkes.
0: Perkes. Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Hati itu kayak ini loh, kayak keripik.
0: Wah enak ya keripik,
1: keripik. Oh enak ini. Aku tuh cari keripik.
0: Sampai pecel aja. Apa keripik apa ini?
1: Keripik itu loh, keripik.
0: Pisang.
1: Udah, keripik udang. Keripik gula.
0: Keripik.
1: Oh,
0: keripik manis.
1: Iya,
0: iya, iya. Ya. Oh, enak. Ya. Ambek guri-guri aja sedikit.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Mantap.
0: Ngiler. Ya. Oke, guys, ya, tapi lah. Tidak tapi jangan galau ya kalian ya.
1: Jangan dong.
0: Cukup kita aja yang galau.
1: Iya, galau tuh enggak boleh ditularin.
0: Jangan.
1: Harusnya itu bahagia yang ditransferin ya.
0: Yes.
1: Atau ditransferin jadi bikin bahagia.
0: Uang.
1: Segala sesuatu telah kukurnya uang ya. Selamat siang semuanya.
0: Sehat-sehat
1: ya. Ini tuh kita sudah masuk Juni.
0: Juni.
1: 9 Juni ya kan. Mei gak kerasa. Kita udah di pertengahan tahun loh, Jar.
0: Pertengahan tahun ya.
1: Gak kerasa ya.
0: Iya. Perasaan baru kemarin 2025 ya.
1: Iya ternyata.
0: Sekarang udah 2026.
1: Betul. Habis ini udah mau 2027 aja ya.
0: Iya.
1: Ternyata kita bisa loh melalui day by day. Meskipun sama serentelan, serendengan gitu ya. Tetap berlalu.
0: Tetap
1: jadi
0: berlalu.
1: Jangan pernah meragukan kemampuan sendiri guys.
0: Nah guys, this is a
1: quote of the day. Cukup bertahan aja. Udah gak ngerti gimana caranya, pokoknya bertahan aja dulu ya.
0: Ya karena masuk. Jangan sampai kalian apa memandang sebelah mata kekuasaan sang ilahi.
1: Wah, sip, mantap, mantap. Yang pasti sama nanti jam 4 sore kita bakal nemenin kalian ya.
0: Ya dan juga
1: lagu-lagu diputerin.
0: Kayak lagunya sama Angie ya.
1: Angie
0: Carvalho.
1: Okay.
0: Ya, remuk. Dan juga kita bakal muterin lagunya Angie ya, yang kau yang terbaru ya. Buat kalian semuanya guys, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Anjar dan juga
1: Dinda.

0: Masih di 88,1 Pelambangan FM, sahabat muda, di Edi bareng Anjar dan juga Dinda. Dinda.
1: Apa nih? Ada info yang dar-dar apa ini?
0: Ini dar-dar tentang BTS yang sudah gencar sekali.
1: Dia harus balik modal, guys.
0: Iya dong.
1: Setelah berapa lama
0: 5 tahun gak sih?
1: Kok 5 tahun?
0: 4 tahunan ya?
1: 4 tahun ya?
0: 4 tahun. Setelah
1: ya 5 tahun lah, wis ya.
0: Iya, karena wamil.
1: Digenepin.
0: 5 tahun lah ya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Akhirnya pasti banyak yang kangen kan?
0: Iya.
1: Karena mengingat kemarin-kemarin kan mereka cuma bisa karya ini aja, solo ya, gitu kan.
0: Solo.
1: Pasti banyak yang kangen.
0: Pasti.
1: Dengan penampilan mereka grup.
0: Grup.
1: Secara grup gitu.
0: Secara
1: ya.
0: Grup.
1: Nah, ini kabarnya mereka bakal ke Indo nih.
0: Indo.
1: Yes, padahal sudah pada tahu ya kalau BTS ini bakal ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 26 sampai 27 Desember 2020.
0: 2 hari.
1: 2 hari,
0: 27 Desember.
1: Dan tiketnya sudah mulai ada war-nya loh. Kapan Din? War-nya kapan, Jar?
0: Oh my
1: Masih
0: god.
1: Masih bisa ikut war gak aku?
0: Gak bisa. Guys,
1: ini bukan kita terlambat ya infonya, tapi memang secepat itu.
0: Cepat itu. Ya, jadi memang udah dian mulai dari sekarang kan, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi itu langsung wer temenan.
1: Hitungannya itu udah bukan harian lagi ya.
0: Iya. Yeah. Udah 111.000 orang loh. Wah. Itu yang mengantri.
1: Yang ngantri waiting list ya.
0: Waiting list itu. Sementara itu di hari kedua kemarin presale.
1: Iya dong.
0: Itu sudah 159.000.
1: 159.000 ya.
0: Iya kan? Wah. Ini war apaan ini, Bung? Itu hari pertama udah menyentuh berapa itu katanya?
1: 540.000. Antriannya.
0: Antriannya itu antriannya.
1: Yes. Karena
0: hari yang kedua antriannya udah 463.000.
1: Yes, untuk ngantri.
0: Hari kedua itu ya.
1: Ya,
0: hari
1: ya,
0: kedua.
1: Ya, ya.
0: Aduh.
1: Jadi memang dibukanya itu jam 10 malam kan, guys.
0: Yes.
1: Dan untuk ikut presale ini, kalian harus daftar dulu Weverse-nya ARMY membership presale.
0: Oke. Okay.
1: Yang sebenarnya sudah mulai di Jumat.
0: Bulan kemarin.
1: Untuk daftar membership-nya yeah. Gitu.
0: Oke, tapi memang sementara itu penjualan tiket untuk kategori umur dan juga general sale ini bakal dibuka pada Kamis 11
1: besok.
0: Juni besok
1: ya, ya,
0: Kamis
1: jam 12 ya, siang.
0: Ya, langsung di tiket.com, guys.
1: Yes. Jadi ini tuh ada 5 kategori yang jar ya. Ada 5 kategori untuk tiketnya. Harganya itu murah-murah kok, ya. Kisarannya yang paling murah itu 1,8 juta.
0: Yeah.
1: Ya kan, masih inilah, masih bisalah kita ya.
0: Yeah.
1: Gak makan 1 bulan ya. Sampai 4,5 juta.
0: 4,5 juta.
1: 3-4 bulan gak makan ya. Ini belum termasuk pajak ya.
0: My god.
1: Sama biaya admin yang lain. Berarti 1,8 kalian jangan ngepres 1,8.
0: Jangan. 2 juta lebih lah.
1: 2.500.000 lah kalian
0: siapinnya. 2.500.000 ya. Belum nanti kalau ke Jakarta ya kan, tiket pesawat, tiket hotel, makan. Sanggup berapa?
1: Nginepnya.
0: Ya
1: kan? Terus belum lagi aksesorisnya. Masa ke sana pakai ini?
0: Baju-baju
1: kan harus spesial.
0: Iya. Kan spesial kan BTS ya.
1: Betul. Tapi kalian gak akan kecewa, gak akan capek. Pasti kalian mikirnya, oh harganya paling murah 1,8, capek ya, berdiri. Enggak ya. Jadi ini tuh memang konsepnya bakal duduk semuanya.
0: Alright.
1: Semuanya bakal duduk lesehan. Gak ada kursinya. Jadi kursinya nanti ada numbernya gitu. Jadi gak ada area festival atau tempat berdiri ya di stadion. Semuanya sit down please.
0: Yes.
1: Kepencet.
0: Yes, ya, seperti itulah ya. Buat kalian semuanya yang kemarin ngewar ya. Wes, yang udah dapat juga selamat ya. Selamat sudah mendapatkan tiket.
1: Iya. Mas, meskipun gitu
0: meskipun,
1: ya.
0: Meskipun.
1: Tapi kalau udah seneng guys, ya kan kita menghargai karya kan. Pasti juga udah banyak yang kangen. Ditambah lagi yang nonton bukan cuma dari orang Indonesia aja. Kalau kalian gak merasa kayak mahal banget gak bisa nonton, ya udah gak apa-apa. Kalian ngefans ya. Nanti kan pasti ada cuplikan-cuplikannya yang keluar kan.
0: Tapi memang gak seru.
1: Iya. Tapi kan ada yang lebih utama.
0: Iya. Jangan ini ya, jangan sampai kalian kebawa arus.
1: Karena
0: yang
1: belinya
0: harus
1: kan sekarang.
0: Iya.
1: Aja ngono-ngono aja robe nyuwun.
0: Jangan.
1: Kan belinya kan sekarang.
0: Jangan ini... Pinjol jangan sampai.
1: Jangan sampai, apalagi jual ginjal. Jangan sampai ya. Ini itu jam-jam rawan. Jam-jam rawan apa?
0: Itu apa tiba-tiba nge-fly, tiba-tiba HP kepinjol kan?
1: Kehipnotis.
0: Pinjol lagi. Like,
1: kegendam. Jangan sampai. Udah enggak usah deh. Kalau enggak ada ya udah
0: nonton aja
1: gitu ya.
0: Cukup kalo... kita menghargai karya itu ya cukup.
1: Betul.
0: Aja.
1: Daripada maksa-maksa tiba-tiba lungguin pucuan
0: gitu ya kan. Lihat aja nanti di TikTok ya streaming-nya.
1: Pasti nanti berseliweran kok ya kan cuplikan-cuplikannya gitu.
0: Yes, itulah ya untuk BTS-nya.
1: Itu ya, yang punya duit beli gak apa-apa, aman aja. Ya. Ngajak kita juga gak apa-apa, dibayarin gak sampai apa-apa. Semuanya komodo semula aja, macam kita cuma berangkat bareng-bareng doang.
0: Wah, aku cuma butuh uangnya aja sih.
1: Segitu kepepetnya ya, Pak ya.
0: Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng kita berdua. Lambangan Radio Banyuwangi.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horas, Bah!
4: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
5: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
1: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
6: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
6: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
3: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Nah ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Parah. Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak. Dia ngarep. Hemat dimasuk angin.
4: Ya kalau ini sembok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
3: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep dikuroyok.
4: Aku tahu.
3: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku, Kang Cuma.
4: Ketiku yo. Kon pindah biahen soalnya iki. Hotel yang buri biahen yo. Mesti saya dilipok nanti obus si biahen weh.
3: Ya jadi dalam obus. Dalam buri itu diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Ramanan Radio Banyuwangi.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong. Ya, maaf, baca ya. Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Oh, gitu. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
0: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, mbak, mbak, mbak.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te King, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana faztazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat, dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah.
2: Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi? Tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari tahan, dua hari bertahan, tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, ngempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil lazi la yaqra'ul Quran kama salit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudhu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun, jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik, sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya gak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu toh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi, Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib, Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran,
0: Setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran he-eh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam manunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba, berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan solat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara solat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara solat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa solat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa solat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa solat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana

Nah, siapa yang mengerti Quran dan Sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah, artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya,
keterbelakangan umpama

banyak. Peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya, itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran.

0: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
1: Sehat itu gerak.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Ini daging sapiku!
6: Ini dagingku!
5: Ini daging sapiku!
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat!
5: Ini buah apa tuh?
8: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman protein.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buah apa tuh?
8: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman.

0: Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik aja. Apa ada di antara Anda yang malam hari ini sambil dengerin Mami sambil cuci piring? Ya. Ternyata soal cuci piring ini menjadi sebuah bahasan yang menarik. Karena cuci piring bukan hanya dilakukan oleh perempuan, tapi ternyata

beberapa laki-laki, dan ini bukan laki-laki biasa ya, para pesohor, mereka mengaku sangat menyukai cuci piring, terutama di malam hari, di saat semua aktivitas kegiatan sudah selesai, dia cuci piring. Yang cuci piring ini gak sembarangan loh. Yang cuci piring adalah presiden keempat-empat Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, kemudian Jeff Bezos, bahkan seorang Bill Gates, dia juga mengaku cuci piring. Dan ternyata aktivitas cuci piring itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa menyenangkan bagi mereka. Nah, cerita tentang cuci piring coba kita nanti ulas-ulas dikit di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Saya Mami Juniantri kayak biasanya hadir menyapa Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam ya. Oke, beberapa komposisi sudah siap dan Anda bisa dengarkan sampai selesai acara 2 dekade malam.

Siapa yang paling ingat dengan lagu ini? Saya langsung terbayang penampilan seorang Novia Kulpaking pada saat menyanyikan lagu ini ya. Biasanya kita zaman itu tidak banyak sekali stasiun televisi, kemudian juga tidak banyak pula program yang mengakomodir musik. Waktu itu hanya ada misalnya Aneka Ria Safari dan juga Selekta Pop. Kalau misalnya lagu-lagu yang pop begini biasanya masuknya di Selekta Pop gitu ya. Selekta Pop, kemudian jadi lagu kembali dengan video klipnya yang seperti itu, kayaknya jadi tertampil lagi gitu dalam ingatan kita ya. Dan sekarang sosok Novia Kulpaking memang sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment begitu dia menikah dengan Cak Nun atau Emma Ainun Najib. Dan kini kita hanya bisa memutar ulang lagi lagu-lagu yang pernah dia populerkan pada zaman itu. Padahal di dunia entertainment waktu itu dia emang wah populer banget ya. Sebagai pemeran Siti Nurbaya dia juga berhasil, kemudian juga single-singlenya juga sangat hits waktu itu. Selain ada Kembali, juga ada Bunga Mawar, ada beberapa single hit lainnya. Dan malam hari ini kita putar-putar ulang lagi beberapa komposisi lagu-lagu yang memang dulu pernah hits ya, di tahun-tahun 80-an, 90-an, di awal 2000-an, itu di dua dekade. Dan tentu selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung, baru saja mengikuti di dua dekade pada hari ini. Saya membuka sebuah artikel yang berbicara tentang generasi Z atau kita sebutnya Gen Z. Konon generasi Z ini ya dilansir di sini, disampaikan di sini sebagai generasi yang paling banyak mengalami masalah pada kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kalau kita coba ulas lagi generasi, pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran. Ini kalau pre-boomers atau generasi baby boomers atau silent generation, ini adalah mereka yang disebut silent generation adalah mereka yang terlahir sebelum tahun 1945. Yang silent generation pre-boomers. Sedangkan baby boomers itu adalah generasi yang lahir tahun 1946 sampai 64. Generasi X ini kategori saya ini yang kepala 4 ini ya, kepala 5. Mereka yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1980. Lalu generasi milenial itu adalah mereka yang lahir dari 1981 sampai 96. Sedangkan Gen Z ini adalah mereka yang lahir dari tahun 97 sampai dengan 2012. Nah, yang terbaru ini bukan lagi Gen Z sebutannya, tapi generasi Alpha. Generasi Alpha ini mereka yang lahir dari 2012 ya ke atas. Ini disebut generasi Alpha. Nah, berbicara tentang generasi Z atau Gen Z yang lahir rentang antara 96-2012 ini dikenal dengan sebutan Gen Z. Mereka kerap dianggap memiliki mental yang lemah atau mental tempe, sebutannya seperti itu. Data yang pun dari Jakpat pada 2022 lalu menunjukkan bahwa Gen Z memang menjadi generasi yang paling banyak merasa memiliki masalah kesehatan mental dibandingkan generasi X bahkan generasi milenial. Sebanyak 59,1% Gen Z mengalami masalah kesehatan mental. Hal ini juga akibat dari pandemi dan juga melekatnya Gen Z terhadap kesehatan mental. Gen Z hidup di era internet yang begitu banyak sekali informasi. Sebenarnya setiap generasi pasti memiliki masalah mental ya kan, pasti dong. Jadi kalau soal kesehatan mental tuh bukan hanya milik satu generasi aja. Tapi soal masalah dan kekuatan mental seseorang itu ya dari dulu, buktinya dari dulu juga banyak orang yang melakukan bunuh diri ataupun mengalami gangguan kejiwaan atau depresi ya. Itu tidak hanya terjadi sekarang-sekarang ini aja, tapi banyak sekali gitu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Tapi hanya saja ya, ini para ahli mendapati informasi Gen Z atau ini ya justru memiliki lebih banyak begitu masalah-masalah tentang kesehatan mental ya. Bisa jadi ini karena kesadaran mereka juga akan berbagai
istilah ataupun kondisi-kondisi yang begitu gampang tersebarnya di media sosial. Bagaimana, apakah Anda juga memiliki putra-putri yang umur-umurnya juga masuk dalam kategori Gen Z ini? Ya tentu saja saya rasa proses pendampingan, kasih sayang, pelukan yang hangat, ya, bahasa cinta, ini adalah hal yang harus selalu dilakukan, bukan hanya ketika dia masih anak-anak saja, tapi di usia remaja pun para orang tua juga tetap harus menjadi pendamping dan tempat ternyaman sekaligus solusi bagi setiap masalah yang mereka hadapi.

Ada Hello dari Lionel Richie tadi berlalu dari pendengaran Anda semuanya ya. Baik, yang baru saja gabung di 88,1 Belambangan FM, masih lanjut lagi kita di dua dekade dengan teman-teman Indonesia dan juga mancanegara. Nah, tadi disampaikan bahwa generasi itu beda-beda ya penyebutannya. Mulai ada pre baby boomers, tadi juga ada baby boomers, kemudian ada generasi X, kemudian ada generasi milenial, ada Gen Z, ada Alpha. Ini adalah pembagian generasi berdasarkan usia mereka begitu ya. Berdasarkan usia mereka. Jadi kalau misalnya istilah-istilah sendiri, istilah-istilah itu sendiri juga penamaannya seperti misalnya generasi silent atau generasi pre-boomers ya. Jadi istilah ini sebenarnya dipopulerkan dalam sebuah artikel majalah Time waktu itu di tahun 1951 yang menggambarkan bahwa generasi ini adalah mereka yang lahir sebelum 1945. Artinya mereka ini adalah generasi-generasi yang betul-betul menjadi pelaku sejarah atau menjadi saksi sejarah bagi berbagai hal yang terjadi di dunia ini, termasuk diantaranya adalah Perang Dunia Kedua, ya kan? Perang Dunia Kedua. Biasanya sih ya karakteristiknya mereka yang terlahir dengan sebutan pre-baby boomers ini adalah golongan orang yang memang keinginan akan stabilitasnya tinggi, karena generasi ini adalah generasi yang mengalami peristiwa yang bersejarah secara signifikan, termasuk Perang Dunia Kedua ya. Dan inilah yang mereka, yang membuat mereka itu lebih menghargai stabilitas dan keamanan. Selain itu juga memiliki jiwa yang tangguh karena hidup di saat kondisi perekonomian global yang sangat sulit akibat perang. Karakteristik yang kedua, mereka yang disebut silent generation atau generasi pre-baby boomers ini adalah mereka yang menghormati otoritas. Jadi generasi ini juga menjadi dewasa ketika menghormati otoritas. Mereka sangat menghargai itu. Banyak anggota generasi silent baby boomers ini ya membawa nilai ini sepanjang hidup mereka. Dan karakteristik yang lain, orang-orang para baby boomers ini adalah mereka yang sangat loyal sekali gitu ya. Mereka sangat setia sekali. Nah, mereka menjunjung tinggi setia pada atasan dan mampu bekerja dalam perusahaan sampai bertahun-tahun. Bahkan dulu ada istilahnya sampai masa kerja gitu ya. Saking ya mereka betah lama mengabdi pada sebuah lembaga seperti itu. Itu dari sisi pre baby boomers ya. Jadi nanti mami akan bagi-bagi lagi info-infonya. Lalu bagaimana dengan yang baby boomers? Karakteristiknya seperti apa? Kita akan siapkan buat Anda semuanya. Tentu masih dari 88,1 Belambangan FM.

Kalau ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Harvey Malehulu dan Sela Majid. Nama-nama yang pada tahun-tahun itu sangat populer sekali ya. Yang satu dari Malaysia, yang satu dari Indonesia. Tapi banyak juga proyek yang digarap bersama dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Seperti yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda ya. Anda pernah dapat info bahwa garam dapur itu juga memiliki khasiat juga nih. Ternyata untuk kecantikan kita. Pernah dengar itu? Yang paling gampang tuh kalau lagi capek-capeknya ini kita pulang kerja ya. Ini kita coba rendam kaki dengan air hangat yang sudah dikasih garam. Nah itu konon kabarnya juga bisa membuat relax. Dan ini juga bisa membuat kaki jadi lebih halus lagi, terutama yang memang punya problem kaki pecah-pecah, kemudian kasar gitu ya. Direndam dengan air garam, air hangat, apalagi pas pulang kerja, aduh enak banget ya. Tapi sebenarnya garam ini ternyata juga bisa bermanfaat untuk Anda yang ada masalah nih dengan jerawat, ataupun Anda juga ada masalah dengan flek-flek hitam. Nah, ada beberapa info yang mungkin juga bisa Anda praktekkan ya. Bisa Anda praktekkan nih. Dengan menggunakan garam campur air tawar, Anda cukup menyediakan setengah sendok saja garam dapur dan satu sendok air tawar. Ketika dicampur-campur-campur merata, penggunaannya Anda cukup mengoleskan campuran garam dan air tawar ini secara merata. Tunggu beberapa menit, bilas dengan air dingin hingga bersih. Simpel itu ternyata ya. Tapi tentu tidak bisa dong satu kali melakukan terus Anda simsalabim besok sudah langsung dapat hasilnya, nggak bisa. Ini pun juga harus rutin ya. Yang kedua, Anda bisa menggunakan garam dapur, garam campur gula nih ya. Mencampur garam dengan gula. Jadi caranya setengah sendok garam, setengah sendok makan ya, setengah sendok makan garam dan juga gula. Dicampur keduanya, diletakkan di atas piring atau lepean juga boleh. Setelah itu digosok-gosok saja ke kulit sampai merata. 10-15 menit kemudian bersihkan dengan kapas bersih ya. Kapas basah. Nah, cukup sesederhana itu aja. Bisa juga garam campur madu, ini paling enak ya. Menghilangkan jerawat, dapat juga menghilangkan bintik-bintik hitam, flek, sekaligus memutihkan dan melembabkan wajah. Cukup mencampurkan 1 sendok makan madu dengan setengah sendok garam. Kemudian gosok pada bagian kulit secara merata. Didiamkan selama 10-15 menit. Jadi dipakai kayak kita lagi make ini ya, apa namanya, masker gitu ya. Lalu dibilas dengan air dingin atau air es. Bisa juga garam ini dicampur dengan lemon ya. Tidak berbeda dengan cara-cara yang tadi sudah Anda dengarkan. Cukup menyiapkan setengah sendok makan garam ya. Kemudian 1 sendok air perasan lemon. Lalu oleskan secara merata. Gosok pelan-pelan pada bagian

kulit. Ingat jangan terlalu kuat, jangan kuat ya, jangan gosok-gosok gitu ya. Pelan-pelan aja, halus-halus gitu agar tidak menimbulkan luka dan juga iritasi. Bersihkan dengan air hangat dan ulangi lagi dengan air yang biasa. Jadi di kalau yang dengan lemon ini membersihkannya itu dengan air hangat, baru diulang lagi dengan air biasa. Oke. Okay? Jadi ya siapa tahu nih ini juga bisa memberikan manfaat. Salah satunya adalah membuat jadi lebih celing lagi wajahnya.

dulu single ini juga luar biasa populer juga ya. Ufi yang menyanyikan, suaranya juga khas sekali, tapi ya sayang banget ya dia cuman mengeluarkan satu single ini aja. Lepaskanlah dari Ufi. Sebagian di antara Anda mungkin masih ingat ya ketika lagu ini populer. Dan ini memang mewakili sebagian besar suara hati dari para wanita ketika dia mendapati hal yang tidak menyenangkan atau memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan kemudian bahkan juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka perlu untuk tegas pada diri sendiri untuk bisa mengambil sebuah keputusan jika memang tidak bisa bersama dan itu hanya saling menyakitkan satu dengan yang lain, maka tidak ada hal yang salah jika kemudian memutuskan untuk berpisah. Baik,

Ya, rangkaian lagu Indonesia dan mancanegara masih akan terus bersama dengan Anda tentu di dua dekade, dan perjalanan kita masih lumayan panjang, jadi kita akan hadirkan lagi komposisi-komposisi untuk menemani Anda malam hari ini sambil menikmati istirahat di malam ini.

Ya, perjalanan kita malam hari ini tidak bisa berlama-lama lagi karena jam di studio juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, dan itu artinya Mami juga harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Banyak cerita hari ini, banyak ulasan hari ini. Semoga saja itu juga bisa menambah ya apa pengetahuan gitu ya. Ya walaupun mau tidur sedikit banyak kasih info tipis-tipis biar tetap bisa mendapatkan ilmu ya. Walaupun tetap dikemas dengan hal yang menyenangkan. Apalagi lagu-lagunya juga ya, semoga juga cocok gitu lah. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan kita besok berjumpa lagi tentu di sajian yang sama. 2 dekade dari 88,1 Blambangan FM. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
2: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
0: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
3: Cie-cie.
2: Ayo santap masakan kaya protein.
0: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
3: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan efek.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.

0: asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue?
2: Ini lo gak posting apaan sih?
0: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Lihat tuh ada gambar kucing, tauran. Maksud sih? Serem-serem gini.
0: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin